Beliau adalah pemimpin yang larut dan menyatu dengan umatnya sehingga tidak ada pemisah antara keduanya. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Pendengar, beliau Rasulullah SAW adalah pemimpin sejati, pemimpin lahir dan batin, pemimpin individu dan masyarakat, pemimpin keluarga dan bangsa, pemimpin masa damai dan masa genting, pemimpin dalam suka dan duka, dan bahkan juga pemimpin dunia akhirat. Mencintai Rasulullah sesungguhnya adalah mencintai perilaku dan akhlaknya yang sangat mulia itu, yaitu mencintai kejujuran, kesederhanaan, kerendahan hati, dan sekaligus mencintai keberanian untuk menyatakan yang hak itu yang hak dan yang batil itu batil. Juga beliau mencintai umat, masyarakat dan bangsa, terutama pada mereka yang fakir miskin atau yang hidupnya sedang mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan. Pendengar, kecintaan dalam bentuk mengikuti sunnahnya pada hakikatnya merupakan refleksi dan manifestasi dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31.

Pendengar, suatu hari Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya para sahabat sedang asik berdiskusi sesuatu. Di kejauhan datanglah tiga orang pemuda. Dua pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kemudian kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Kisahlah pembunuh ayah kami sebagai had atas kejahatan pemuda ini." Umar pun segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," tanya Umar. Pemuda lusuh itu memulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku untuk suatu urusan muamalah untuk ku selesaikan di kota ini. Sesampainya aku, ku ikat ontaku pada sebuah pohon kurma lalu ku tinggalkan dia. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih ontaku. Rupanya ontaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah. Segera ku cabut pedangku dan ku bunuh ia. Ternyata ia adalah ayah dari kedua pemuda ini. Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya. Kami bisa mendatangkan saksi untuk itu," sambung pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tegakkanlah had Allah atasnya," timbal yang lain. Umar pun tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda solih lagi baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena khilaf kemarahan sesaat," ujarnya. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayarkan diat atas kematian ayahmu," lanjut Umar. "Maaf Amirul Mukminin," sergah kedua pemuda masih dengan mata marah menyala. "Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar pun semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah. Laksanakanlah kisos atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari, aku akan kembali untuk dikisos." "Mana bisa begitu," kata kedua pemuda. "Nak, tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?" tanya Umar. "Sayangnya tidak ada Amirul Mukminin. Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku?" Pemuda lusuh balik bertanya, "Baik, aku akan memberi waktu 3 hari, tapi harus ada yang mau menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah, hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman," rajutnya. Tiba-tiba dari belakang hadirin terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata Salman Al-Farisi yang berkata, "Salman, hardik." Umar marah, "Kau belum mengenal pemuda ini? Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya," jawab Salman tenang. Akhirnya dengan berat hati Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh itu. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah si pemuda akan kembali, karena mudah saja jika si pemuda itu menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling utama. Matahari hampir tenggelam. Hari mulai berakhir. Orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Umar berjalan mondar-mandir, menunjukkan kegelisahannya.
Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa karena keingkaran janji sepemuda lusuh. Akhirnya tiba waktunya pengkisosan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin pun mulai terisak. Orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari, terseok-seok, jatuh, bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit kembali. Itu dia, teriak Umar. Dia datang menepati janjinya. Dengan tubuh bersimbah peluh dan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. Maafkan aku, ujarnya dengan susah payah. Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekar di gurun. Terpaksa aku tinggalkan, lalu aku berlari dari sana. Demi Allah, ujar Umar menenangkannya dan memberinya minum. Mengapa kau susah payah kembali, padahal kau bisa saja kabur dan menghilang? Agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tak ada lagi kesatria tepat janji, jawab si pemuda lusuh sambil tersenyum. Mata Umar pun berkaca-kaca sambil menahan haru. Lalu ia bertanya, lalu kau Salman, mengapa mau-maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal? Agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya. Salman menjawab dengan mantap. Hadirin mulai banyak yang menahan tangis haru dengan kejadian itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba kedua pemuda penggugat berteriak, saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu. Semua orang tersentak kaget. Kalian, ujar Umar, apa maksudnya ini? Mengapa kalian? Umar pun semakin haru. Agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya, ujar kedua pemuda membahana. Allahu Akbar, teriak hadirin. Pecahlah tangis bahagia haru dan bangga oleh semua orang. Kita di sini, di saat ini, menyisipkan sebersih rasa ini karena tak bisa merasakannya, merasakannya langsung bersama saudara-saudara kita pada saat itu. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa untuk kedua orang tua. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan rahmatilah keduanya, sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil.

0: 101,4 RDS FM.
1: Fudail bin Iyad berkata, ada lima tanda kesengsaraan: hati yang tertutup, mata yang tak bisa menangis karena Allah, sedikit rasa malu, cinta dunia, dan tinggi angan-angan.

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang melakukan maksiat pasti akan dilaknat. Pendengar, Bani Israel adalah di antara kaum yang banyak melakukan maksiat kepada Allah, seperti melanggar janji yang telah dibuat dengan Allah, memutuskan silaturahmi, melakukan kerusakan di muka bumi, mengkufuri ayat-ayat Allah, membunuh para nabi dan lain sebagainya. Allah Ta'ala menerangkan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 25 yang artinya, orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk atau jahanam. Bahkan Bani Israel yang melakukan maksiat atau tidak taat kepada perintah Allah itu dengan jelas disebut sebagai orang-orang kafir yang dilaknat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 78 yang artinya, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka melakukan maksiat dan selalu melampaui batas. Dari ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa Bani Israel yang melakukan maksiat telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah sunnatullah yang berlaku di alam ini. Selanjutnya akan kita kupas pengertian sunnatullah ini dengan membahas arti maksiat dan laknat. Maksiat diambil dari bahasa Arab dari asal katanya asa ya'si, artinya melanggar atau mendurhaka. Maksiat adalah bentuk masdar atau kata nama yang berarti pelanggaran. Pada masa kini hanya Al-Quran dan Al-Hadis yang merupakan rujukan utama untuk mengetahui perintah dan larangan Tuhan. Berarti siapa yang melanggarnya, maka ia telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sunnatullah pula di alam ini, siapa yang melakukan maksiat pasti akan dilaknat oleh Allah, seperti dilaknatnya kaum-kaum terdahulu. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat. Dilaknat di dunia boleh jadi dengan bentuk kehinaan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah berdoa kepada Allah supaya dimunculkan rasa benci kepada segala bentuk perbuatan maksiat. Dengan itu terpeliharalah diri dari melakukannya. Sesungguhnya Allah lah yang membuat seseorang itu benci kepada maksiat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-7 yang artinya, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Pendengar, demikianlah pembahasan sunnatullah ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita dalam menjaga diri dari berbagai kemaksiatan yang dapat mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Duhai kawan,
0: pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomit, Pai Jo dan Pai Min. Selamat mendengarkan.
1: Tentang dua anak manusia.
2: Kang Min.
3: Ini ngopo Jo?
2: Menurutmu piye? Yang tahun ngarep kuwi aku nyalon ke dadi lurah.
3: Weh, kira-kira bar mangan apa tuh Jo?
2: Serius iki Kang, padut ora Kang? Ya wes nak nu dadi camat. Ngopo tuh Kang?
3: Aduh, ya saya meneh. Aduh, siramu bar kedaduk tembok apa tuh Jo?
2: Kandani aku ki serius Kang. Dadi pemimpin kan nyupen atau Kang? Entuk gaji tetap. Lah durung mengko tambahan-tambane. Lah terus ditambahi entuk fasilitas meneh. Piye? Lah terus yen nyang ngendi-ngendi mesti diajeni uang, dihormati lan diuwongke.
3: Diuwongke. Lah apa kowe iki dudu uang?
2: Maksudku kowe di mana-mana kita selalu dihormati dan ditokohkan. Ngono kuwi lho Kang. Iki kok.
3: Alah, Jo. Ayen kowe meh dadi pemimpin mung golek kaya ngono kuwi. Ambok mending rasa wae to, Jo. Mending golek wae gawean liyane sing kira-kira sok ben ning akhirate kuwi enteng itungane.
2: Eh, lah ngopo to Kang? Lah apa dadi pemimpin ku sok ben abot hitungane.
3: Ada yo genah to, Jo.
2: Lah kok
3: Ustaz Salim kae wis tau ngendikake, Jo, yen setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Apa pemimpin apa wae, Jo. Mulai dari pemimpin negara, gubernur, camat, lurah, RT, RW, wis ketua apa wae, pemimpin ormas, kepala rumah tangga, han liyane,
2: ketua takmir.
3: Ya kuwi ya termasuk asal meneh ngurusi urusan umat ngono kuwi. Wah, abot sanggane. Dadi yen pengin dadi ketua atau pemimpin mung dinggo gagah-gagahan, ya nyuwun sewu, mending mboten sah mawon, Jo.
2: Ya wis ah, sida.
3: Jo, piye? Pamong iya. Sahabat Rasulullah para khulafaur rasyidin itu bukanlah termasuk orang-orang yang mengharapkan jabatan, Jo. Apalagi meminta-minta jabatan. Karena mereka itu tahu betul bahwa amanat pemimpin itu sangat berat tanggung jawabnya di dunia maupun di akhirat, Jo.
2: Lah kok malah saiki kualik ya, Kang? Saiki lah kok malah oke wong sing berlomba-lomba jadi pemimpin ya, Kang?
3: Wis ah, Jo. Rasa gagas wong liya. Sing penting awake dhewe iso dadi pemimpin yang islami bagi diri kita dan keluarga kita dengan dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Wah, sip Kang, sip. Tuju aku. Lah ngurusi awake dhewe lan keluargane wae durung iso islami, halah kok malah arep ngurusi wong liya.
3: Wah, iki cocok iki Jo nek iki.
1: Duhai kawan.
0: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan Anda.

Karena ada orang yang berani bilang, lebih baik pemimpin kafir, asal jujur. Mana ada orang kafir siddiq? Orang kafir soleh aja gak ada kok orang kafir siddiq. Soleh aja gak ada orang kafir. Waktu Nabi Nuh buat perahu di atas gunung, datang topan. Topan itu setinggi, ombaknya setinggi gunung. Fi maujin kal jibal, ombak setinggi gunung. Perahu dari kayu, dibuat di gunung. Hah? Semua naik yang beriman. Ada perjanjian antara Nabi Nuh dengan Allah. Kalau badai topan datang, umat Nabi Nuh yang beriman dan keluarga Nabi Nuh selamat. Datang topan. Nabi Nuh lihat anak bungsunya Kanan berenang-renang naik gunung bersama orang-orang kafir. Kumpul sama kafir pakai akal naik gunung. Dipanggil sama Nabi Nuh, ya bunayyarkam ma'ana, oh anakku sayang, wah hatiku intan manjaku, belahan jiwa. Ya bunayya, bukan ya ibni, wahai anakku. Ya bunayya, anakku sayang, bungsu yang kucintai, buah hatiku intan manjaku. Irkam ma'ana, naik perahu bersama kami nak. Wala takum ma'al kafirin, jangan gabung sama kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Oh bapak, aku lebih yakin naik gunung. Gunung menyelamatkan aku lebih pasti. Perahu bapak dari kayu, kalau nabrak gunung pecah mati. Perahu bapak kecil, kena timpa ombak sebesar gunung, tenggelam mati. Kalau naik gunung kan aman. Akalnya main. Dan memang betul, menurut akal tidak ada gunung tenggelam. Gunung meletus ada, gunung tenggelam ada. Nah, ada. Kami di Medan ada satu syair yang terkenal. Kalau meletus gunung Sibaya, sayang. Kalau meletus gunung Sibaya, alamat Medan menjadi abu. Medan bakal jadi abu. Dayungku putus, layarku koyak. Kemana arah sayang hendak ku tuju? Kalau meletus gunung Sibaya, enggak ada syairnya. Kalau tenggelam gunung Sibaya, enggak ada. Gila lah kita kalau tenggelam gunung. Menurut akal betul, anak Nabi Nuh itu betul. Lebih selamat ikut kafir naik gunung. Tapi menurut Allah salah. Harus taat sama Allah sama Rasul. Allah bilang, Rasul bilang naik perahu. Dia naik gunung. Wa kana minal mughraqin. Jadilah dia ditenggelamkan bersama orang-orang kafir. Ketika badai sudah reda, Nabi Nuh dapati anak yang disayanginya, anak bungsunya Kanan mati. Nabi Nuh doa, ya Rabbi inna bani min ahli. Oh Tuhanku, Kanan itu kan anakku. Kalau anakku kan keluargaku. Katanya keluargaku enggak mati, kok mati? Dijawab, ya Nuhu innahu laisa min ahli. Hei Nabi Nuh, anakmu bukan anakmu lagi. Bukan keluargamu anakmu itu, coret dari keluarga Nabi. Walau anak kandung. Innahu amalun ghairu salih. Dia beramal tapi amalnya tidak soleh. Kafir jadi soleh aja gak bisa, apalagi jadi siddiq. Jangan main-main lah dengan agama. Gak usah sok bangga dengan kafir. Sudahlah, kalau mau sukses dunia akhirat satu saja. Taat sama Allah sama Rasul. Kalau Quran bilang pilihlah pemimpin yang Islam, yang Muslim. Gak usah ngeles lah. Pilih pemimpin muslim, kata Quran. Jangan tapi-tapi. Yang bikin celaka manusia itu tapinya itu. Memang Quran bilang pilih pemimpin Islam. Tapi, Quran kok ditapikan? Jangan ditapikan Quran. Rasulullah menyuruh milih pemimpin yang muslim. Tapi, Rasul kok ditapi? Jangan tapi-tapi. Nanti menyesal di kubur.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ingatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ.
0: Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.

0: saja.
1: Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya, dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu, karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الْحَرِيقِ.
1: Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: tidak akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak mendzalimi hamba-hambanya.
1: Amin.

0: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.
0: Yad'u min dunillahi ma la yadurru wa ma la yanfa'u. Dzalika huwadh-dhalalul ba'id.
1: Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh. Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hati.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

0: Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.
1: Sajadatihi alladhi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatadarakallahu ahsanul khaliqin.
0: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan

0: Inilah dua golongan, yakni golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai rob mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka

Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana, mereka diberikan perhiasan, gelang-gelang

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu idha huwa bi rajulin qa'im fasa'ala anhu faqalu Abu Israel نظر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah berkhutbah, ada seorang laki-laki yang tengah berdiri. Lalu beliau menanyakan tentang orang itu. Para sahabat menjawab, Abu Israel. Dia bernadar untuk berdiri di bawah terik matahari dan tidak duduk, tidak berteduh, dan tidak pula berbicara sedang dia berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, suruhlah dia berbicara, berteduh, duduk, dan menyempurnakan puasanya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Nah.
6: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
6: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
6: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Changciang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan
8: dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosrowardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
9: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat.

0: الْكَافِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: الشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

0: وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan sumpah yang 5, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

0: dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia, suaminya, benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya jika dia, suaminya itu, termasuk orang yang berkata benar.
1: Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh wa annallaha tawwabun hakim.
0: Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar pula.

mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata.

0: Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.
1: Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi 'adzabun 'adzim.
0: Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu.

0: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal yang besar.

0: dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar.
1: Ya'idhukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin.
0: Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.
1: Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim.
0: Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia, syaitan itu, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar.
1: Yawma tashhadu alaihim ansinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun.
0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat.

dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

0: katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: فروجهن

dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putri suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu, dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah.

0: Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal.
0: Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih atau menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat.

0: dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.
1: Al-Fatihah.

atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Alam.

Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih.

aku dan Nabi Muhammad. Wala tarham ma'ana ahada. Jangan engkau rahmati satu pun selain kami. Liane kerang-kerang. Sampai Badui itu bilang apa? Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad. Tok, wong loro iki tok ya Allah. Liane ojo. Liane mendeli, ngamuk, nyentak, pedang, kati nguncali surban. Wis aku tok. Napa jawabannya Nabi Muhammad? Dhayyaqatal wasi'. Kamu telah menyempitkan sesuatu yang luas, gak boleh. Semuanya dapat. Nggih pun Kanjeng Nabi, lihat. Raufun rahim, tenang, sabar, penyayang, santai. Ada kejadian Nabi Muhammad khutbah Jumat. Mimbarnya seperti itu, khutbah Jumat. Ketika Nabi Muhammad khutbah Jumat, Badui datang. Ndak sholat Jumat loh Badui ini. Moro-moro teko, dung dung dung dung dung dung dung. Langsung teriak apa? Ya Muhammad, halakatil amwalu wasyiat. Ya Muhammad, ini tanduran binatang mati kabeh lek gak enek udan. Bayangin Nabi Muhammad sedang apa? Khutbah. Bukan dipanggil Nabi, bukan dipanggil ya Rasul. Langsung ya Muhammad, halakatin nas. Ini menungso mati kabeh mariki lek gak enek udan. Ini nanti tanaman mati, kalau tanaman mati binatang tidak bisa makan, kalau binatang tidak bisa makan binatangnya mati, kita semua katut mati. Nabi Muhammad turun dari mimbar, lihat itu Bu, itu loh dakwah. Ojo kereng-kereng, orang takut. Beti, wis raine jenggote dawa, kumus-kumus, wajahnya kayak Ustadz Rifki sing medeni. Ini saya pernah punya satu cerita, kisahnya ada wallahi. Waktu kejadian meletusnya Gunung Kelut 14 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu. Itu karena posko bantuan itu susah banget barang itu keluar, akhirnya kami inisiatif masjid kami jadikan posko bantuan. Saya telepon teman-teman saya telepon Allah yarhamu almarhum Pak Sis Blitar. Ngirim telur 2 truk, Masya Allah. Saya telepon teman-teman Malang, kirim terpal. Saya telepon teman-teman, kirim solar, kirim macam-macam. Sampai masjid kami penuh. Dan orang-orang yang minta bantuan tidak kami persulit. Kalau lewat kecamatan, ya ini tertib. Ya, biar enggak tumpang. Tinde, dimintai pengungsian nomor berapa, RT berapa, RW berapa. Tanda tangan dari ketua kamp pengungsian dulu. Kesuwen. Walaupun itu cara mereka biar tertib. Kalau ke tempat kami, panjenengan ambil sendiri. Butuhnya apa? Tak kayak kresek abang, jeret. Ada yang ngambil susu, ada yang ngambil pempes, ada yang ngambil mie instan. Masya Allah. Suatu hari kejadian sudah mulai landai. Artinya pengungsian sudah mulai sebagian balik ke rumah mereka. Ada bapak-bapak tua. Ya Allah, saya kalau ingat cerita ini sampai detik ini kudu nangis saya. Bapak-bapak tua bawa sepeda pancal jengki. You know jengki? Bukan jengkol. Sepeda unta itu loh. Iya. Terus di belakang itu ada tali ban. Tali dari karet ban. Dia masuk ke masjid kami. Saya duduk di teras masjid. Karena waktu itu saya jaga posko. Bapak-bapak tua itu bilang apa? Mas, untuk njaluk susu ah. Susu buat bayi. Saya bilang, lupa jenengan betah. Iyoy. Putuku gak melbu pengungsian. Wis telung dino susu nintek. Saya bilang apa? Ngeten pak, tak ambilkan kresek. Saya bukakan kunci gudang. Saya suruh masuk gudang panjenengan pendet sak betai panjenengan. Masuk dengan senengnya dia bakal kepikiran putune entuk susu. Dia ambil susu beberapa, dia ambil kental manis, dia ambil mie instan, dia ambil biskuit. Macem-macem, bahkan dia ambil permen-permen untuk anak-anak kecil, dia ambil semua buat bakal cucunya. Ditaruh sepedanya, itu sampai gak kuat kresek abang itu. Ditaleni sama karet bannya dia. Wah. Ketika dia mau pulang bilang apa? Bayu mas, sampean mang tak uwasi teko njobo ketok kau wereng. Bak nih sampean buweneh. Masya Allah, itu saya jeruni hati itu ya Allah. Itu kayak ya apa gitu rasanya, kayak... Memang perawakan wajah saya ini ya memang kayak ngene iki ya. Tapi

0: Ya Allah, wis penak-penak, wis lah enak-enak. Ada yang mau? Lho ndak mau maksudnya yo ikut kerja sama umi saya gitu loh. Nah sudah, maka wong Islam itu jok kereng-kereng pak. Dakwah ini perlu orang-orang yang santun, sing nyenengke, sing memberi solusi. Nah itu Nabi Muhammad, maka orang Badui bilang, ya Muhammad, ya apa ini gak udan blas. Nabi Muhammad turun dari mimbar, panjenengan buka hadisnya. Panjenengan gak punya kitabnya, buka Google ya. Atau AI. Turun Nabi Muhammad, ngomong sama Badui tadi pelan-pelan, maunya apa? Apa jawabannya Badui? Yo, anulah, udan. Nabi Muhammad langsung ngangkat tangan. Belum sempat tangannya turun, hujannya sudah datang. Nabi Muhammad balik ke mimbarnya untuk melanjutkan khutbah Jumat, itu Badui kemana? Pulang, gak Jumatan. Coba Nurul Islam. Hei, njaluk, tapi Jumatan sere lu. Aduh, pulang itu Badui, mulai bil mu'minina raufur rahim. Jumat depan, itu Badui datang lagi. Pas Jumatan lagi, Nabi Muhammad di mimbar juga, ya Baduinya teriak-teriak, ya Muhammad, udan ya udan. Tapi yo gak seminggu gak mandek blas koyok ngene. Iki seminggu gak mandek blas ya Pak, enggak iki wit-witan yo mati, binatang mati, kita katut bakal mati. Nabi Muhammad turun dari mimbar, mau apa? Mintakan sama Allah biar hujannya berhenti. Angkat tangan Nabi Muhammad. Allahumma hawalaina la alaina, ya Allah jadikan hujannya di sekitar kami, tidak di atas kami. Tangannya Nabi belum turun, hujannya berhenti. Nabi Muhammad balik ke mimbar, Baduinya kemana? Ya apa? Bil mu'minina raufur rahim. Tenang, menyenangkan. Kisah terakhir, sebelum kita masuk ke materi. Jari ibu-ibu, sekil kuis keringgingan sih. Belum masuk ke materi. Ini bukan bu, keringgingan bu. Ini jadinya untuk keringgingan, ongkep. Apalagi saya biasa di New Zealand, Masya Allah ya. Nggak percaya? Jangankan Anda, saya sih ngomong loh nggak percaya. Sudah, kisah terakhir. Nabi Muhammad pakai surban bagus di lehernya. Dan Nabi Muhammad saat itu duduk di atas unta. Ada Badui lewat, dung. Kepencut sama surbannya Nabi, ditoleh, tek. Langsung, sret. Sampai dikatakan di dalam hadis tersebut, itu membekas warna merah di lehernya Nabi karena tarikan yang begitu keras. Marah Nabi Muhammad? Enggak marah. Apa yang Nabi Muhammad lakukan? Ditoleh. Walah, Badui. Memang wong desa itu kan kadang-kadang perawakannya ketok ya. Sepatu ireng, kaos kaki kuning, celana ijo, kaos biru. Iya. Ini semua partai masuk di sana. Karena kelambine sumbangan partai kabeh. Sudah, Nabi Muhammad noleh. Oh, Badui. Marah? Enggak, kan Nabi Muhammad tahu. Apa yang terjadi? Sama Nabi Muhammad ditanya, kamu suka sama surban saya? Loh. Jawabannya Baduinya apa, Bu? Lek gak seneng, lapo tak tarik. Duh. Itu kalau kena orang Surabaya campur Madura didik. Wow, wes ini. Iya, ya apa ini? Lu gak sewengai. Jawabannya apa? Kamu suka? Lu le gak seneng. Lah apa tak tarik? Duh. Sahabat Nabi mulai siap-siap. Siap-siap sudah. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu suka, hadiah buat kamu. Masya Allah. Lihat. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Nah, maka jamaah sekalian, ayo bismillah kita tiru akhlaknya Nabi yang seperti itu. Ojo sing kereng-kereng itu, cek Islam itu nampak dengan wajah yang ramah. Jangan sampai kalau ada orang ke masjid, setelah sekian tahun gak pernah ke masjid, langsung disambut. dengaren. Wis krasa lek te mati ya. Meneh gak budal mana ini. Besok mulai gak paten, gak nang masjid mu, tak mlebu gereja ae. Astagfirullahaladzim. Atau ada orang ngaji. Mangka ana lek cilik iku mlebu TPK, ojo dolen layangan ae. Wis tuwek ra iso ngaji kok tutup Quran nih Pak Bar, ra usah ngaji, buka Injil lah ya wis. Astagfirullahaladzim, coba. Ketika ada orang lagi datang ke masjid, sholatnya khusyuk sambil nangis. Mesti diamuk bapak iki. Lek gak ditinggal bojone. Dengarin sholat sampai. Astagfirullah. So, yang ramah, yang enak. Maka Nabi Muhammad itu ada 4 sifat utama secara kenabian. Siddiq, jujur. Maka jadi orang Islam ojo gampang ngapusi. Ngakune ngaji lah kok ngopi. Ada orang izin sama istrinya, dek pamit ngopi yo, nggih mas. Lah kok sampai warung kopi peseni es teh. Ini ndak sidik ini. Iya, harus jujur. Sampai Rasulullah bilang, katakan yang benar walaupun pahit. Rasulullah mengatakan jujur itu mengantar pada kebaikan dan kebaikan itu mengantar ke dalam syurga. Sementara sakwali bohong itu mengantar pada keburukan dan keburukan mengantar pada api neraka. Yang jujur. Jujur itu ketoke pertamae pahit tapi di belakangnya akan indah. Nomor 2, tablik. Maka semua orang Islam itu da'i. Walaupun panjenengan bukan da'i dengan lisan panjenengan, tapi panjenengan itu da'i dengan akhlak panjenengan. Panjenengan itu da'i dengan senyum panjenengan. Panjenengan itu da'i dengan sumbangan dan kebaikan yang panjenengan berikan kepada orang lain. Sampai Nabi Muhammad mengatakan apa? Apabila ada satu orang tobat, sadar, melbu Islam, dapat hidayah. Karena panjenengan itu panjenengan lebih indah, lebih hebat dibandingkan dikasih kendaraan yang sekarang harganya paling mahal. Itu ajakan untuk menjadi tablik. Rasulullah bilang, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Yang ketiga, amanah. Rasulullah bilang apa? Hati-hati akan datang kepada kalian sanawatun khadda'at. Tahun yang penuh tipu daya. Hadisnya sahih. Tahun yang penuh apa? Tipu daya. Di tahun itu, yusaddaqu fiha al-kadzib, pembohong dipercaya. Wa yukadzabu shadiq, wong sing jujur diwarah ngapusi. Terjadi belum? Sing senengane ngapusi dipilih terus. Sing jujur suarane mek 27%. Berapa persen lupa? Besikulah pokoknya. Wa yu'tamanul kha'in, pengkhianat dikasih amanah. Wa yukhawwanul amin, dan orang yang amanah dibilang pengkhianat. Itu loh zaman kita sekarang. Maka amanah itu kudu, Bu. Harus amanah. Antu addul amanati ila ahliha. Berikanlah amanah-amanah itu kepada pemiliknya. Sing amanah. Yang terakhir, falto. Nah, kudu cerdas. Maka pembangunan sekolah nanti insya Allah di bagian barat masjid ini, Ini adalah bentuk bagaimana kita meneladani sifat fatonahnya Nabi Muhammad. Dan tidak ada cara untuk merubah keadaan yang lebih baik dibanding pendidikan. Nun sewu nggih, saya ini bukan orang yang mengharamkan demo. Dan saya tidak juga termasuk orang sing gampang nih titik-titik demo. Enggak juga, kita harus pertengahan adil lah. Iya, kalau zaman Ahok dulu, maju saya. Bahkan sebagian teman-teman itu ketika ngajak saya berangkat ke Jakarta, saya enggak mau, moh. Maka sebagian teman-teman yang ngaji sama saya, wih, Ustadz Rifki anti demo. Seneng dia. Gak ruwe saya bikin sendiri di Kediri. Loh, panggil. Karena urusannya beda ini. Tapi kalau sekedar yang kecil-kecil, ya wis lah. Yang baik-baik saja. Nggih. Nah, tapi begini jamaah. Maaf, nggih. Tidak ada cara terbaik untuk merubah keadaan yang paling berhasil kecuali lewat ilmu, pendidikan. Kalau panjenengan ribut ngurusi yang atas-atas, maaf nggih, generasi yang bawah-bawah gak kecekel. Kalau saya milihnya apa? Wis, biarinlah yang atas-atas biar wong sudah sepuh kan. Lho nun sewu lho nggih, normali menungso nggih ya. Mosok sih umurnya sampai 100. Boten kan? Wis, ketika yang sepuh-sepuh itu nanti bakal secara naluri dan alami pindah ke alamnya, maka anak-anak yang kita didik mulai kecil itu akan menggantikannya. Itu insya Allah api. Timbang panjenengan repot demo terus. Panjenengan repot ngeritik tanpa solusi. Panjenengan repot menghujat. Wes arek cilik-cilikku cekelen. Dididik amanah. Dididik yang jujur. Dididik bagaimana mereka memiliki sikap yang kesatria, disiplin, akalnya cerdas. Nanti secara otomatis 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan mereka yang akan menduduki itu. Nah itulah bentuk mengikuti fatonahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka orang Islam harus punya lembaga pendidikan yang bagus-bagus. Nah, maka nanti kita dukung bareng-bareng nggih. Masjid Nurul Islam ini mudah-mudahan sarana pendidikannya segera terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi beliau sampaikan tadi ternyata di sini Masya Allah dokter-dokternya banyak sekali. Dan kalau kami di desa Kasembon sana yang kami rekrut itu siapa? Para pangsiunan. Orang sepuh kan bilang gitu ya. Kalau anak sekarang pensiun. Kalau orang zaman dulu pangsiunan. Pangsiunan guru yang awake sik sehat, sik seger, kita rekrut. Pensiunan kepala sekolah sing sik pinter, belum kena stroke, kita rekrut. Tujuannya apa? Karena sekolah kami di sana gratis, seragame gratis, bukune gratis, tase gratis, sepatune gratis, pulang diantar sampai rumahnya masing-masing. Kalau kami ndak cari guru-guru yang semacam itu, gak kuat. Nah tapi kalau di sini insya Allah, karena ini Surabaya, tentu persaingan sekolah itu kan salah satunya harga ya. Bahkan di sebagian kota besar, lek gak larang gak payu. Dan di Malang sudah begitu, lek gak larang gak payu. Nah mudah-mudahan Allah jadikan pembangunannya segera tuntas. Amin ya Rabbal Alamin. Pas 7 menit menjelang jam 11. Itu yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dari kami, subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-23, yaitu haji, sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menunaikan ibadah haji dan tidak melakukan rafats dan fasik, maka dia pulang seperti hari ketika ibunya melahirkan dirinya. Pada hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa bagi hambanya yang selesai menunaikan ibadah haji selama hamba tersebut melakukan ibadah haji dengan tidak melakukan rafats atau berkata jelek dan bercumbu rayu dengan istrinya, dan juga tidak melakukan perbuatan fasik, yaitu perbuatan maksiat atau berbuat suatu keburukan. Dijelaskan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkan dosa hambanya tersebut seperti hari di mana hamba tersebut dilahirkan, maksudnya yaitu tanpa dosa, seperti bayi yang baru lahir. Wallahu ta'ala a'lam.

Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kebiasaan orang yang taat adalah ibadah, sedang ibadahnya orang yang lalai adalah sekedar kebiasaan.

0: sampai masanya dicari oleh malaikat.
1: Ainal muta'abbuna bi jalali? Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku?
0: Kita semuanya berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah.
1: La ilaha illallah. Alaiha nahya.
0: Dengan itu kita hidup.
1: Wa alaiha namutu. Dengan itu kita mati.
0: Wa biha nub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami yang keluar dari mulut kami nanti. La ilaha illallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka gunakan telinga. Kawan-kawan kita yang belum memakai telinga, maka ajak dia menggunakan telinganya. Kirim video-video, yang punya uang teruslah tambah pulsanya untuk mengirim hak, tapi bukan menebarkan hoax. Menebar kasih sayang, bukan menebarkan kebencian. Menebarkan rahmatan lil alamin, bukan menebarkan laknat, caci maki dan sumpah serapah. Karena itu yang akan membuat kita akan tetap bersama dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut, saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut, karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri, dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini, kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.